Enyimba 94.3 FM anya puta kwa lozo na obo ndioma ndioma na lalo bika ine kedunu na siunu unu bundie jagamba unu fiwera ya na obo otunu siri nyanyo kwado otunu sibanyo kukrikrima kwa anyinuku anyine kedunu na siunu dalo so makane enyimba mwabu genyimba o gaga adike enyimba anya palie kwa lozo nikuku enyimba

Enyimba 94.3 FM anya apotakwala ozo na ogbo ndioma ndioma na lalo bi kai na ekedunu na si unu unu bu ndi eja gamba unu siwera ya na agbo otu unu siri nya anyi nkwado otu unu si gbanyo krikri ma kwa anyi nuku anyi na ekelunu na si unu dalo so maka na enyimba mo bu enyimba o gaga adi ke enyimba anya apali akwala ozo nikuku enyimba